aku si situng kispici waskan baita hatun itu ngagawaskanin kaskan.